Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Alhamdulillah, kita di malam hari ini, Kamis 10 Muharram 1448 Hijriah, kita lanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari rahimahullah, yang wafat pada tahun 329 Hijriah. Kita masih melanjutkan penjelasan Al-Imam Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah terkait ketaatan kepada pemerintah kaum muslimin dan dilarang menentang dan memberontak terhadap mereka, yang mana itu menyelisih prinsip Islam, dan barang siapa mati dalam keadaan dia memberontak, memecah persatuan kaum muslimin, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Tidak boleh seseorang memerangi sultan, tidak boleh pula memberontak terhadap penguasa, walaupun penguasanya zalim. Syekh membahas permasalahan apakah seorang yang melakukan provokasi dan menggerakkan perlawanan terhadap pemerintah itu disebut khariji, disebut khawarij,

Dia mengatakan al-khuruj ala sultan yakunu bisilah. Berontak kepada pemerintah ini itu dengan senjata. Itu namanya memberontak. Wa haula alladziina yaqumuna bitahyij fahum al-qa'dah wa hum syarrun minal khawarij. Ya. Adapun mereka yang melakukan provokasi, ya, provokasi menggerakkan massa ya, dengan cara provokasi itu tadi, maka itu adalah al-qa'dah. Ya. Disebut orang-orang al-qa'dah. Dan mereka ini lebih jelek daripada khawarij. Ya, walaupun enggak ikut ngangkat senjata, namun dia yang memprovokasi, ya, dia menggerakkan. Ya. Yang disebut dengan kelompok khawarij al-qa'diyah. Ya. Di anna tahyijahu yuaddi ilal khuruj bisilah, karena provokasi, ya, yang mereka lakukan itu akan mengantarkan kepada memberontak dengan senjata. Haula asyar, sehingga mereka ini khawarij al-qa'diyah ini lebih jelek. La yajuz isaratun nas, tidak boleh memprovokasi manusia. Bal tu'alaj al-umur bil ilmi wal hikmah. Namun perkara problem ini semestinya diatasi dengan ilmu dan hikmah. La tu'alat bitahyij wal isarat, tidak dengan cara menggerakkan dan memprovokasi. Termasuk provokasi itu adalah dengan cara berdemo, ya, berteriak-teriak di mimbar-mimbar, orasi-orasi, itu termasuk bentuk-bentuk provokasi. Nah, dan demikianlah kita tidak boleh memang memandang tentang kondisi pemerintah atau hubungan rakyat dengan pemerintah dengan prinsip-prinsip demokrasi. Ini musibah yang menimpa kaum muslimin ketika mereka memandang ini semua dengan prinsip demokrasi. Ya, yang demokrasi bukan dari Islam. Dan Islam tidak mengajarkan demokrasi. Islam mengajarkan ketaatan kepada pemerintah dalam perkara yang ma'ruf dan memberikan nasihat kepada pemerintah ketika terjadi kesalahan dengan cara yang baik dan hikmah. Nah, bukan dengan cara berdemo, bukan cara menentang, bukan dengan cara orasi-orasi, bahkan sampai diviralkan penentangan kepada pemerintah itu, ya, provokasi-provokasi tersebut dengan dikemas dalam bentuk adu argumen, debat dan sebagainya. Nah, ini jelas akan memprovokasi rakyat, ya, membuat marah rakyat. Nah, pemerintah ada kesalahan, ada kekeliruan, ada kekurangan. Bahkan pemerintah yang jahat dan zalim sekalipun kita tidak boleh melakukan penentangan dan pemberontakan. Nah, walaupun tidak sampai mengangkat senjata, namun provokasi ini adalah sudah termasuk sifat-sifat al-khawarij yang disebut dengan khawarij al-qa'diyah, al-qa'diyah. Dan ini lebih jelek daripada khawarij itu sendiri. Khawarij yang memberontak dengan angkat senjata. Ya. Melakukan kudeta langsung dengan angkat senjata, khawarij. Namun orang-orang provokator, orang-orang yang menggerakkan, ini khawarij al-qa'diyah, yang ini lebih jelek. Lebih jelek. Ya, sehingga kata beliau, bal tu'alaj al-umur bil ilmi wal hikmah. Ya. Permasalahan ini diatasi dengan ilmu dan hikmah. La tu'alat bitahyij. Bukan diatasi dengan pergerakan-pergerakan. Wal isarat, provokasi-provokasi. Wal fitan. Ya. Dan fitnah-fitnah. Wa ammal fasad alladhi yadda'una annahum yuharibunahu. Adapun kerusakan, yakni yang mereka klaim bahwa mereka memeranginya, ini kerusakan dari pemerintah, misalnya program begini, program begitu dianggap gagal, mereka anggap itu mereka memerangi kerusakan-kerusakan ini, apa yang disebut, yang dianggap sebagai korupsi dan sebagainya. Nah, namun dengan cara seperti itu,
dengan tanda tahyij, isyarat, fitnah dengan cara demo, orasi-orasi di mimbar-mimbar ataupun di mimbar-mimbar jalanan, ya. Fa innahum bi tariqatihim hadhihi, mereka dengan cara mereka ini, yaitu nabi fasadin aktsar minhu, justru mendatangkan kerusakan yang lebih banyak. Mereka maunya menghilangkan kerusakan-kerusakan itu, tapi dengan cara mereka bukannya menghilangkan kerusakan, tapi justru menambah kerusakan-kerusakan, bahkan menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Dan bukti dalam hal ini sangat banyak, ya, berapa banyak orang-orang berdemo justru menimbulkan problem besar, menimbulkan pertumpahan darah yang lebih banyak lagi. Nah, maka Syekh mengingatkan, ya, tu'alajil umur bil ilmi wal hikmah. Dan ini bukan pikiran atau pendapat atau analisa dari Syekh, namun inilah prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Islam. Sebagaimana ini telah disampaikan oleh para ulama, bukan hanya ulama masa kini, tapi juga para ulama sejak dulu, para ulama salaf. Dan ini bukanlah bentuk menjilat kepada pemerintah, bukan. Ini juga bukan bentuk membenarkan kesalahan-kesalahan pemerintah atau menindas aspirasi rakyat, tidak demikian. Tapi inilah prinsip Islam, ya, Islam mengajarkan untuk bersabar. Naam, tidak boleh zalim. Kezaliman tidak boleh dilakukan oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun. Tapi ingat, ya, jangan sampai kita maunya menghilangkan kezaliman itu, namun justru mendatangkan kemungkaran yang lebih besar dan lebih banyak. Maka Syekh mengatakan, fa'aradul muslimin al-an musanah, wa amwaluhum musanah, wa sya'airuhum muqamah, ila akhirihi. Ya, kehormatan kaum muslimin dengan keberadaan pemerintah itu terjaga. Harta mereka terjaga, syiar-syiar mereka tegak, dan seterusnya. Fa bi'ilmihim hadza ta'ti bil fawdha. Namun sayang, mereka tahu ini, ya, walaupun ada kekurangan, tapi secara prinsip, secara umum terjaga, terlindungi masih. Namun mereka yang tahu seperti ini justru mendatangkan kekacauan dengan demo yang mereka lakukan, ya, mengumbar aib dan kesalahan pemerintah di depan umum yang belum tentu benar. Ya, mereka bisa punya analisa, punya data, namun belum tentu benar. Ya, belum tentu benar. Barakallahu fikum. Justru dengan cara itu mereka mendatangkan kekacauan, wa idhab hadhi sya'air, dan menghilangkan syiar-syiar ini, wantihakil a'rad, dan melanggar kehormatan, wa dhaya'il amwal wa ghairiha, dan justru menyia-nyiakan harta dan yang lainnya. Lidzalika nahar Rasul sallallahu alaihi wasallam anil khuruj. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari memberontak. Ya. Wa amara bis sabr 'alal wula wa injaru, dan baginda Nabi menasihati, memerintahkan untuk bersabar terhadap pemerintah walaupun mereka jahat, walaupun mereka zalim. Hatta law lam takum ma'hum illa shalabah. Kan walaupun mereka tidaklah menegakkan kecuali salat saja. Fil hadis, afala tuqatiluhum? Qala la. Ma aqamu fikumus shalah. Ya. Dalam hadis disebutkan ketika para sahabat bertanya, apakah kami memerangi mereka ya Rasulullah? Dengan senjata-senjata kami, karena melihat mereka telah berbuat jahat. Maka apa kata Nabi alaihi salatu wasalam? La, jangan. Ya, jangan. Ma aqamu fikumus shalah. Selama mereka masih menegakkan di tengah-tengah kalian ibadah salat. Ya, ini tidak ada kecuali salat saja sudah. Nah, maka Nabi melarang untuk menolak. Artinya apa? Mereka masih muslim. Idza lam yabqa illa iqamatus shalah fa ma'nahu annahu hasala daya'un kabir. Ketika enggak tersisa lagi dari pemerintah kecuali salat saja, maknanya terjadi daya' yang besar, kerusakan besar. Ya, namun demikian falau inharafal hakim inhirafan kabiran. Pemerintah menyimpang besar seperti ini, melakukan penyimpangan besar, namun apa? Baqiya fil ummah khairun katsir.
masih tersisa di umat kebaikan besar, yaitu keamanan, wibawaan, ya aman masih rakyatnya terlindungi, terjaga. Ya, falau hasal al khurud da'u hadzal khair da'a hadzal khair 'alal ummah. Kalau terjadi pemberontakan, maka kebaikan ini akan hilang dari umat. Kaum muslimin, hendaklah kita menyadari perintah bersabar ini, ya, perintah untuk atau larangan dari memberontak ini datang dari baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau adalah nabi yang sangat sayang kepada umatnya, ya, dan kita wajib tunduk kepada sabda-sabda beliau, sunnah-sunnah beliau, ajaran-ajaran beliau. Tidakkah kita ingat peringatan dari Allah Azza wa Jalla, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah buat tantas bagi seorang mukmin, tidak pula seorang mukminah, apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara, kemudian ada untuk mereka pilihan lain dari urusan mereka ini. Wa may ya'sillah, maka barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat nyata. Walaupun mereka berbekal analisa-analisa, data-data, ya, kemampuan berargumen, kemampuan berdebat, ya, mampu mengemas kata-kata, ya. Tapi ingat, apabila Anda menempuh cara yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, maka Anda akan berarti Anda menentang Allah dan Rasulnya, yang Anda berarti sesat dengan kesesatan yang sangat nyata. Nah, betul, Islam mengajarkan tidak boleh taat dalam perkara mungkar, tapi bukan berarti memberontak. Islam mengajarkan untuk mengingkari kemungkaran pemerintah itu, tapi bukan dengan cara berdemo. Ya, ada caranya yang telah diatur dalam Islam. Enggak akan dipenuhi, enggak akan didengar. Ya inilah bersabar. Bersabar, telah kita baca hadis-hadis bagaimana perintah Nabi alaihi salatu wasalam ketika pemerintah itu, ya, sampai kejahatannya itu memukul punggungmu, merampas hartamu. Ya. Itu walaupun demikian, tetap kita bersabar, tetap kita tidak boleh memberontak terhadapnya, tetap mendengar dan taat. Isma' wa ati' wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Ya, dengar dan taatlah kamu walaupun pemerintah itu memukul punggungmu dan mengambil hartamu. Walaupun sampai sejahat itu, kita tetap mendengar dan taat. Ya, tetap kita kalau ingin menasihati, ya, nasihati dengan cara yang benar. Jangan memprovokasi, jangan mengumbar aib di depan umum, jangan berdemo. Tapi dengan cara yang benar, dengan cara yang tersembunyi. Ya, barakallahu fikum. Maka kata beliau, fal aula wal afdal fi ta'amul ma'al hakim ayakhluwa bihi nasih. Sehingga yang utama dalam menyikapi pemerintah adalah seorang yang ingin menasihatinya hendaklah menyendiri, kama fil hadis, sebagaimana dalam tuntunan hadis, wayan sahuh, ketika itulah dia menasihatinya, kama fa'ala dzalika Usama bin Zaid, sebagaimana dilakukan hal itu dilakukan oleh Usama bin Zaid, li'annahu qalu lahu ala tadkhul ala Utsman fatukallimu. Karena mereka mengatakan kepada Usama, tidakkah kamu masuk menemui Utsman dan kau bicara, ajak bicara dengannya. Faqala atarauna anni la ukallimuhu illa usmi'ukum, wallahi laqad kallamtuhu fima baini wa bainahu maduna an aftatiha amran la uhibbu an akuna awwal man fatahahu. Tidakkah kamu tahu, tidakkah kalian tahu bahwa aku sudah berbicara
Atau apakah kalian menyangka aku tidaklah berbicara kepadanya, ya, kecuali aku harus perdengarkan kepada kalian? Demi Allah, sungguh aku telah berbicara dengan beliau, antara aku dengan beliau, ya, namun aku tidak ingin membuka perkara ini di hadapan umum. Aku tidak ingin menjadi orang pertama yang membukanya. Nah, fahadihi kana nasihatu ahlil khair, demikianlah nasihat para ahlil khair, ahlul bir, ya, yang menginginkan, orang-orang yang baik, yang menginginkan kebaikan. Yuridunal khair wan nasiha fi'lan, ya, memang menginginkan kebaikan dan nasihat, bukan pingin jabatan, bukan pingin pamrih, bukan ingin dapat bagian, enggak, murni demi kebaikan, ya, tidak ada tendensi-tendensi tertentu. Nah, sekarang banyak, ya, yang melakukan itu, mendemo-demo itu pihak oposisi, yang ternyata apa, mereka juga berambisi dapat kekuasaan, ya, mereka jadi oposisi karena tidak berhasil di kekuasaan, tidak menjadi badan, tidak menjadi eksekutif, akhirnya mereka menjadi oposisi. Yang ini juga prinsip demokrasi, yang itu batil. Nah, ya, kenapa mereka seperti itu? Karena gagal, tidak dapat kekuasaan. Artinya apa? Mereka pun mendambakan kekuasaan, tidak murni. Ya, sehingga jangan heran apabila ternyata apa? Terbukti, ya, telah banyak terbukti orang yang dulunya teriak-teriak, dulunya ini anti korupsi, anti korupsi, ternyata apa? Di kemudian hari ketahuan dia ternyata korupsi juga. Berarti apa yang dia teriakkan itu? Ya, apa yang dia teriakkan itu? Yang dia teriakkan adalah karena dia enggak kebagian hartanya, uangnya. Fanasallallahu salam al afiyah. Barakallahu fikum. Sehingga itu semua penuh dengan tendensi, penuh dengan kepentingan, walaupun dikemas dengan pandaian bicara, dikemas dengan pandai berargumentasi, berani berdebat, debat di depan umum. Ya, itu semua bukan, ya, orang-orang yang mukhlisin, bukan orang yang ikhlas. Barakallahu fikum. Ya, demikian di masa para sahabat, masa para tabi'in, terjadi dinamika politik seperti ini. Namun mereka orang-orang yang menegakkan prinsip, yaitu mendengar dan taat kepada waliul amr, bersabar apabila terjadi kekurangan pada waliul amr. Naam, kemungkaran mereka tidak diam. Apabila terjadi kemungkaran, mereka tidak mau mentaatinya. Karena demikian Rasul mengajarkan, mereka pun tidak diam dari kemungkaran itu. Tapi bukan berdemo, bukan memprovokasi, bukan mengumbar aib, ya, demikian. Tapi dengan cara sir, tersembunyi, ya. Sebagaimana dalam hadis pula, dari hadis Abdurrahman bin Ghunam, yaitu faliyakhlu, hendaknya dia menyendiri, faliyakhud biyadih, ambil tangannya, waliyakhlu bih, ya, bersendiri dengannya, maka sampaikan antara dia dengan pemerintah itu, ya. Kalau pemerintah itu mau menerima, maka ini yang diharapkan. Kalau tidak, maka faqad addalladzi ma alaih. Kalau dia tidak, pemerintah enggak menerima, maka dia telah menunaikan kewajibannya. Sehingga enggak diterima nasihatnya oleh pemerintah, jangan kemudian keluar-keluar memberontak atau mengumbar aib, sakit hati dan seterusnya, enggak. Sabar. Karena engkau telah menunaikan kewajibanmu. Sudah. Barakallahu fikum. Sehingga inilah ahlul khair, orang-orang yang menginginkan kebaikan, wan nasihah. Ammal ladzina yahijun, adapun orang-orang yang melakukan provokasi, menggerakkan massa, wa yakhthubuna 'alal manabir, berorasi di mimbar-mimbar, fahadhihi laisat at-tariqah as-sahihah, maka ini bukanlah cara yang benar. Fal ghalib an haula'il al-musyahirin annalahum irada ghair thayyibah. Dan mayoritasnya orang-orang yang tadi mengumbar aib seperti ini, ya, itu mereka mayoritasnya punya kehendak, keinginan-keinginan yang enggak baik. Faqad yaghlib 'alaihim iradatul fitnah. Mayoritasnya mereka menginginkan fitnah. Walladzina walladzi yuridun nasiha yattakhidu at-tariq al-mujdiyah. Ya. Adapun orang yang menginginkan nasihat, tulus dia demi kebaikan bangsa dan negaranya, demi kebaikan pemerintahnya, maka dia melakukan, menempuh cara yang baik, dengan cara yang efektif,
dengan cara yang sesuai syariat. Ana wallahi alladzi la ilaha illa huwa jarabtu ba'dhan nas. Ya. Aku demi Allah, kata beliau, telah punya pengalaman dengan sebagian orang, min adhafin nas. Orang ini yang paling lemah, enggak punya kekuatan. Enggak punya kekuatan dia. Paling lemah. Tu khatibuhu bil lutfi bainaka wa bainahu. La ya'khud minkan nasihah. Ya. Ketika engkau ajak bicara dia dengan lembut, ya, engkau ajak bicara antara dia dengan engkau saja, antara kamu dengan dia saja, maka enggak perlu banyak nasihat. Uraian panjang lebar begini enggak perlu. Yakni mudah dia menerima. Kenapa? Tatkala dengan lembut. Tatkala hanya antara dia dengan, antara kamu dengan dia saja. Ini orang yang paling lemah seperti ini perilakunya. Ya, ketika diperlakukan dengan lembut dan antara Anda dan engkau saja, maka dia pun dengan mudah menerima. Fa kaifa bi amir au sultan? Maka bagaimana kalau dia seorang amir atau penguasa? Tafdahuhu wa tusyahhir bih. Engkau umbar aibnya, ya. Engkau sebar ke mana-mana kesalahan-kesalahannya. Engkau sebut-sebut kesalahannya. Fa kaifa al fa kaifa lahu ayyan qadulak? Bagaimana dia akan tunduk mengikuti nasihatmu? Lau kana ad'afun ad'afan nas wa atqan nas falan yakbal minka adal uslub. Kalau seandainya dia pun orang yang paling lemah, orang yang paling bertakwa sekalipun, dia gak akan bisa menerima darimu cara seperti ini. Maka fakaifa biunasin lahum saltah. Maka bagaimana dengan orang-orang yang mereka memiliki kekuasaan wa imarah, pemerintahan wa bitana, punya staff-staff. Ya. Falut wal hikmah. Ya. Maka hendaknya dengan lembut dan penuh hikmah. Wa aidan laisa kullu syakhsin yumkinuhu ayadkhula 'ala sultan. Demikian pula perlu diingat, tidak setiap orang, tidak semua orang bisa masuk ke sultan. Ya, wa yansahu dan bisa menasihatinya. Tidak semua. Ya. Asal mengatasnamakan apa? Rakyat, ya. Disebut-sebut kaum terpelajar, ya. Kemudian dia berani berdemo, ya. Alasannya kami pelajar dan seterusnya. Tidak semua bisa masuk dan bisa diterima nasihatnya. Yajibu ayyakuna aliman lahu bima yajibu ayyakuna aliman lahu manzilatu wa makanatu. Hendaknya dia wajib ala seorang yang alim, seorang yang berilmu, seorang ulama yang memiliki tempat dan kedudukan. Beliau kemudian contohkan sosok besar di masa ini. Wal Imam Ibn Baz, Allah yarhamuh, kanat lahu makana. Beliau punya Imam bin Baz rahimahullah punya kedudukan. Ya, al-hukam yarawunaha akbar minhum. Ya, pemerintah saat itu memandang kedudukan beliau lebih besar daripada mereka. Famahma qala lahum hatta law aghradha lahum. Sehingga karena wibawa yang beliau miliki ini tadi, apapun yang beliau ucapkan walaupun keras, fa innahum yaqbaluna minhu. Ya, pemerintah itu, para hukam itu, ya, para pemimpin dan pejabat itu mau menerima dari beliau. Fa hatta law kunta tasta'mil al-lutf fal aula an tatruka ghayruka mimman huwa ahlun lidzalik. Sehingga dari sini pelajaran bagi kita, walaupun kamu bisa menggunakan cara yang lutuf, yang lembut, namun yang lebih utama adalah biarkan, persilahkan orang lain yang dia lebih ahli daripada engkau. Wa ajdar minka, dan lebih diterima, lebih berhak daripada kamu. Idza kanat laka ragba sadiqa fil islahin wan nushi. Kalau benar memang kamu punya keinginan yang jujur untuk melakukan perbaikan dan an-nushi, ya, wa izalatil munkar, dan benar kamu jujur demi menghilangkan kemungkaran. Fasluk afdhalut turuq, maka tempuhlah cara yang paling utama, cara yang paling bisa diterima nasihatnya itu. Amma turuqut tashhir fil khutab, adapun cara mengumbar aib
di khutbah-khutbah wal idza'at, ya, di siaran-siaran wan nasyarat, di buletin-buletin, ya, fahadha la tuaddi illa al fitan il nam illa lil fitan, inilah tidak mengantarkan kecuali kepada fitnah. Wala yastajib la sultan wala ghairuhu bihadhil asalib, dan tidak bakal ada yang, dan tidak akan ada yang bakal mau menerima cara seperti itu, baik sultan maupun yang lainnya. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani warahmatullahi. Itulah beberapa nasihat dan arahan dari al-imam al-allamah Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah kepada kita, ya, semua kaum muslimin. Nah, barakallahu fikum. Jadi khusus yang di masa-masa ini terlalu banyak orang-orang yang melecehkan dan menjatuhkan kewibawaan pemerintah. Ya. Justru sebaliknya, mereka menganggap ini cara yang dibenarkan, ya. Ini cara vokal seperti ini memerangi kezaliman penguasa katanya demi membela kebenaran. Ya. Mereka enggak tahu, mereka lupa, mereka enggak mengerti bahwa itu cara demokrasi yang dilarang dalam Islam. Tidak demikian. Nah, barakallahu fikum, dan mereka merupakan prinsip ketaatan kepada pemerintah. Wajib mendengar taat dan taat kepada pemerintah, dan apabila melihat kemungkaran maka wajib kita mengingkarinya. Tidak boleh kita membiarkan dan mendiamkannya, namun dengan cara yang baik, dengan cara tersembunyi, bukan dengan cara mengumbar aib, apalagi dengan cara orasi-orasi politik dan demo-demo. Ya, maka ini cara yang tidak dibenarkan dalam Islam. Namun sangat sayang, ya, sangat sedikit dari kaum muslimin, putra-putra kaum muslimin yang mengetahui prinsip ini dan mau mengamalkannya. Kebanyakan terpesona dengan cara-cara khawarij, ya, dengan cara-cara khawarij al-qa'adiyah, ya, yaitu dengan cara provokasi-provokasi tadi, dan menganggap inilah cara yang benar, inilah cara berani, ya, pahlawan, orang yang vokal kepada kezaliman tirani katanya. Wah, ini semua adalah racun-racun yang ditebar oleh demokrasi, ya, yang ini bukan bagian dari Islam. Maka sadarilah wahai kaum muslimin, mari kembali kepada ajaran Al-Quran was sunnah. Apabila kita ingin, ya, banyak juga pihak-pihak yang mengklaim menisbahkan diri kepada dakwah yang menyatakan bahwa umat Islam ini harus ngerti politik, melek politik, ya, supaya enggak dikubuli terus, katanya demikian. Nah, tapi dengan cara politik yang Islam, kembali kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Ini politik Islam mengajarkan kepada kita demikian. Ya, maka mari kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan benar, dengan jujur, dengan tulus, ikhlas. Ya, bukan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ketika punya kepentingan. Nah, ternyata dia orang yang juga ambisi merebut kursi. Ya. Menjual Quran dan Sunnah sangat mudah. Na'udzubillahi min dzalik. Memindahkan syariat Islam, syariat Islam. Ya. Karena dia kebetulan sedang cari jabatan, cari kursi, atau sakit hati, enggak terpinggirkan dari partai politiknya. Akhirnya mendekat kepada Islam. Nah, ini juga berangkat dari niat-niat yang tidak benar. Ya, mari kita ikhlaskan, kita murnikan niat ini hanya lillahi ta'ala. Ya, kita ingin meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala sampai kepada surganya. Ya, tegakkan tauhid, murnikan ibadah lillahi ta'ala. Ya, murnikan ibadah anda, tauhid anda hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bahwa Allah punya hak, yaitu untuk diibadai. Sudahkah kita tunaikan hak ini? Allah ta'ala dialah yang memiliki nama, nama yang indah dan sifat al-ula, sifat-sifat yang tinggi, yang kita wajib mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan semua nama-nama dan sifat-sifatnya. Kita beribadah kepada Allah dengan mengerti dan berilmu bahwa Allah dialah yang paling sempurna, ya. Allah yang pasti akan mengabulkan doa-doa kita, dan Allah mendengar, dan Allah pasti bisa, ya, menjawab doa-doa kita. Kita beribadah kepadanya karena dia, kita tahu Allah maha luas rahmatnya,
Allah, kita bertaubat kepadanya karena kita tahu Allah itu Ghafurur Rahim dan Maha Penerima Taubat. Ya, kita pun bersandar dalam semua urusan hidup kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla, tidak kepada yang lainnya. Mari kita murnikan, mari kita luruskan niat-niat kita. Ya, bukan karena ambisi, semata-mata ambisi dunia, kepentingan-kepentingan politik dan yang lainnya. Nas'alullah salama wal afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.